wawanguna, yuya huspa, wasancha samanda, liska, karhanchi, ichakamananya, wakasunchu, chananaita, galpamandi,